0: ฟังนึงว่าวัดเคล็ดก็เสียงสว่างแทนว่าไปวัดเฟลว่าผู้อื่นเจ้าเคล็ดว่ามีเพิ่มขึ้นบ้างนะหมอนคุณแต่ละวันเรื่องอะไรก็วันได้แต่ที่เหวี่ยงมากแต่ถ้าไปจีนมาแล้วอย่าโยนโดว่าที่ว่ารู้ว่าอย่างนี้แต่ละวันที่จีนจะดีก็ไปจีนมาแล้วอย่าโยนโดว่าแต่ละวันที่จะควงเงียบเพลแล้วมีอะไรว่าที่จะเป็นที่จะกลัวว่าจะทำว่าจะที่จะกระแทกของว่าแอบก็มีอะไรว่าจีนมาแล้วอย่าโยนโดว่าขาดไปจุไปจีนมาแล้วกูกลัวว่าขาดโดว่าได้ขาดไปกลัวมันแม่กว่าหรือว่าว่าผู้อื่นBegin dengan semasa siang, apa yang orang rasa dulu. Lain kita tinggi tu, kalau dia mesti dah macam balai hero, macam pol mata apa. Lain tu hanya leba. Mai kalau pol itu lebih nama dia mesti dengan dia ina yang niu kau kisah. Walau ini kalau kita begini awan wabal itu awal ini, kalau rum bal wajol jalu. Dia nama mara cuba. Walau ini ye ruang bal wajib wajib. Tapi wakau kisah, walau serakah. Walau dia dah dia nama awan wapiru. Kisah ini kau kau wabal begini.Wajib lebih ni, orang yang kita cakap ni kerana negara kami kuat mana lagi. Orang yang mana kita kena skim pasal kalau bangun ni awal, ni wajib cakap dia macam aku kecil ni, dok ini yang macam aku mana lagi. Ini boleh aku cikian, lalu tu. Lepas ni ni yang bangun kat sini sepatutnya kita kau mukul. Aku cikir yang mahal berlalu tu, canggah bercanggah pui kena sama ni. Mabe orang kita kerana kita kosin kita cuit, kerana macam macam tu kerana.Alaihi nasyalla kambar, nenek siang, kita gonya berwang berarti. Tapi nama dia nak guru yang, wajib ni lebah memang wajib buka. Atau dia apa, abor macam tadi dar mau macam tu keluar kongkuan yang kongkuan ni, ni terbit tau kacau kan yang orang. Alaihi ni ye, dia cuci nama guru yang wajib macam ni work kerja yang keluar. Montau lah dia macam tu, kalau jumpa dia macam ni, buat jumpa kita tu keluar, cuci jumpa dia macam ni orang ni, ni terbaru, kongi, wajib, kongi.Mungkin dia tiang saja yang kami tak gitu ya. Kita dua cerewa mampu mata taruh ke kita awak kita semua cakap ni lah yang nanti kita cider. Kita ni lakukan ada dong kita warrior cerewa mata taruh ni tu lepas. Lanjut sini je lepas. Jom kita cian lepas kita payo lah. Kita mula ni lepas. Jom kita cakap ini yo ini cerewa ini ni. Kita jadi marremo. Ibu ke ah cerewa orang tu kita cerewa orang tu orang tu kita nak jadi cerewa orang tu orang tu nak jadi cerewa orang tu. Kadang kadang tolong kita harus jadi cerewa macam ni. Wah, barang ni kita harus jadi sahabat. Aku ini awal adun maksimum awal kerja. Kuawa wa wa rasi. Tapi kalau mawan waktu waktu jadi wa wa rasi. Nada kita itu kom kuawa kadu si. Teka wa rasi ini jangan berikan sama dia nak guna jadi penyulu tinggi rumah pol mata tak. Orang rumah ni komedius sih. Kau ni mayor yang bolu tinggi nak guna jadi tinggi dia speak. Penyulu jangan jadi ini direction we. Papa ini awal waktu orang ini. Paling ini malam ini tak. Awal kerja tinggi dia tinggi.Nada kita ini kadu jadi Yesus Kristus walau.
1: Amen.
0: Forward Yesus.
1: Oh foy bapa mela.
0: Na foye le ba na kuki dokti si da ka duwe le mama ko mambe
1: foye di twal
0: na woda po kare ya ti ne ko yeso ka te studio
1: ber ko ma no ba
0: na we foye mate
1: foye le ba ampir foye tele walega
0: na we pa ka noris ma wa ni na me chaden
1: ni na me chaden
0: ye
1: ni na okay
0: tell about in the family ni
1: Hello. Hello.
2: Hello.
1: Mian Mukasa.
2: Hey,
1: Acho ma be do mego in be cho
2: ai wa tur wa tro win
1: o foi de twan foi ben mo gwa yan
2: ai wa foi ba
1: ai yo
2: ya de bore ba
1: amen yes
2: me o foi kum ya tete ya
1: amen
2: ba me de bere
1: ko me fo bore bene
2: For my character, I'm going to go to the house.
3: Dong amir moto

Apoi duk chen ke meno la wino de chawa beer ke ko emeri chen do rama. So yen ma gwak no iti wa ko kenyo. De ke ka beru pe chimi jomo ke ti den mera gear ke beru ke dano constant ber gear. Er pe baro meno gena te me ko pa dan me ber ke dan line. Ber ke dan bar group ber ke dan bar bang ber ke lar ber ke dan pala war ban. Si wek dong community jak ye ni dong lo ka den chi de we no ber tek tek ma di bad la we no de so anyway we wait last half of the show request of the show pere tek no me rapo we come no mano atikere wang chama kuman ziki ma yene pe ni pap.